Kamichesa, Ketesa, Bandek, Amok Tayer Pjeto, Valike, Valik Suinan Tierjanicha, Som Suinje, ya, a ver, Arukatoka, Kunams Katokaraki, Anchicha, Anchicha, o Ali Chanyani, Kamata, Isapanyata. Ukangamasti Aksan, Kuranakas Utki, Bandanaka, ver, Mayam Sumkachat Sagenta, Sipan Patek, Suinanta, Pan Patek. Mah palihatau hilata Pablo Karwa Katuna Katai, Sayaksan Siasta Jutiruna Kaki, Pakiraki Waksana Kuisan Saranta Tane, Ferias Municipales de Camelidus Aprevi, Ukat Hayasta Uktukuyatatha, Kunasutiani Feria Departamental, Hanicha Kayasnatsa San Aksan Pasiruna Kaja, Uka Yati Hasan Sapharaki. Kunata kunateja siwa injasarga mairina kaja kihpakere kibich amt apkaraki siwi. Ia kunamtej kaisa chukisaka tarija token hicha karus uyuapje. Ka orrut anakip katein karwanak ukata kasuni tarija oraketa ruskasajo kasuni token akan esta karwaj yatiskiwa. Kachat mirai japta sasawa maimaras puripjana orrut tokero. La ira maras con apachete feria nacional utiarakina ukata kipia kama uka katu inyachaweja ukana karwiru na keja inyatasan hiskatasip kuna teja aramana keja aruskipawinakas uti yatxat atanakata paspa karwa uyurinakatsa ukampeja ukampegechasisanja ukampi karwa uyuanja sum lup iptasi wi ani ukama anna kanya ki hit hitna kanya ki hit hanu kaja a ver kunamasa mankapaja umasa ani pe anche umarakitu kamasa mankapaj kunama impasa kaukapaksitsi hasta wali pokuntata tak ukanaka salyajaya pachaja ukama anna kasiri kayatana tumpa yatxatatanaka ukama esa ukan karwalya mirasi pjarkin pe hichak yasta ka kamsapsa teknologia sin se ukaja lait atawa yatxatatau kamarijama huasaja ksa susni tokenja inaswa kisispa mayachasinya kamata kaisa junt orakanakan waka uyuirneka wali chaman mai arustasi pukapacha arustasi pkaksansti yakepanja pisin hamakiwana que ha catasita o que equipi mauk axa san sapharaki bai kamata xanse ya estaba ferias municipales de Camel y de su caja sarantatani waliki lata Pablo bai nya tukenyar por xan axan ja suinanta ya pan wandana kaber suinanta pan suinanta pichapicha 60 sitpat